0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. 101.9

0: things that I've got.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Yeah!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hawaii's favorite. 101.9 FM.
2: Oh yes.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Only one station.
6: I love you.
7: I love it.
8: Number one hit music station.
9: 101.9 FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care, R&B Hip Hop 9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Your music, your station. 101.9.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Kangen lagu-lagu lama?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9 FM Hot.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Okay.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 101.9

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oh,

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care. Check these out.

masih dari Jalan Dahlia 35 di Best One ONN FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Enok Tarian hadir lagi kalau muda bersama J nanti. Tentunya untuk malam Jumat kalian, hari ini edisi yang ke-30 kalau muda. Satu hari lagi kita berada di bulan Juli 2026. Dan yang pasti kita bakal mengundang kalian untuk bercerita, untuk berbagi pengalaman mistisnya malam hari ini kalau muda sampai jam 11 malam. Mungkin selama satu minggu ini kalian ada cerita baru, ada pengalaman baru yang bersinggungan dengan makhluk-makhluk astral atau hal-hal yang berbau mistis. Silakan buat gabung di sini di Instagram kita di dbs_1019fm, atau kalau misalkan kalian mau menceritakan secara langsung nanti kita bisa telepon juga. Pokoknya DM aja kita dulu, DM Instagram kita dulu, nanti kita bakal telepon kalian. Oke. Ceritanya entah itu dari cerita lu sendiri, pengalaman lu sendiri, atau pengalaman orang lain, atau pengalaman-pengalaman yang pernah lu dengar, atau mungkin juga lu pernah berkunjung ke suatu tempat kemudian orang-orang di sekitar tempat tinggal lu saat itu pernah menceritakan sesuatu yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Silakan buat bercerita di sini ya. Scary Night bahkan hadir sampai jam 11 malam. Dan kita langsung aja ketemu sama single pertama, single pembuka kita buat malam hari ini. Kalau muda ada single from Yura Yunita with Risalah Hati Spesial, yang sekarang lagi mendengarkan di BSFM, lagi menjalankan ibadah umrohnya. Mudah-mudahan lancar, selamat sampai pulang ke Indonesia. This is Yura Yunita, Risalah Hati. Check this out.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Hmm, oishii!
1: Look at

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama? Di sini.

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal. Hindo Classic.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Check these out.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. R&B Hip Hop 9.

R&B Hip Hop Night. Simak juga info teranyar musik R&B Hip Hop. R&B Hip Hop Night. Hanya di Radio DBS FM. DBS FM. Tempat anak muda mangkal. Check these out.

0: Bener gak yang itu mic lo? Coba.
1: Tes. Belum. Ya. Ada kan?
0: Ada. Cuman gak terlalu besar suaranya.
1: Jadi nah. Harus teriak ya?
0: Enggak, nah tuh gak ada malah. Pakai yang kemarin aja berarti. Kemarin yang mana ya? Ini ya? Lupa gue, apa ini? Ini kayaknya ya. Nah ya ini.
1: Baiklah.
0: Malah gak ada.
1: Hilang lagi.
0: Apa ini? Coba lo ngomong.
1: Ya gini aja gak bunyi.
0: Oh iya. Terus yang mana dong?
1: Lah, tadi kan gak ada.
0: Iya memang. Coba. Gak ada. Gak ada. Kenapa sih harus setiap minggu seperti ini? Kayak harus. Nah. Ada.
1: Les. Gak bantar tuh.
0: Iya. Nah.
1: Sensitif banget.
0: Tapi suara lu
1: jauh.
0: Jauh. Ya? Kayaknya itu deh. Nah, ya. Kan. Aduh. Ya ampun. Soalnya jarang digunakan buat duet, makanya kita enggak pernah tahu itu tuh seperti apa fungsinya sekarang.
1: Buat ngantung sesuatu.
0: Iya, aduh. Makanya. Aus.
1: Kayak ini. Kayak ruang
0: di gua
1: iya. Seret.
0: Pintunya kebuka.
1: Enggak, kayak biasanya kan film-film silat kan.
0: Film silat.
1: Mm-mm. Film silat kan kalau misalnya di gua gitu ada pintu rahasia.
0: Oh, iya,
1: seret.
0: Iya, benar. Aduh, seumuran kita ya. gua mau cerita dulu. Gua lupa cerita sama lu.
1: Apaan?
0: Habis dari minggu kemarin yang lu bilang lu harus jemur bantal di hari Jumat.
1: Uh-uh.
0: Nah, gua lakuin.
1: Uh-uh.
0: Beneran lu?
1: Iya kan?
0: Sembuh lu.
1: Iya, kata nenekku itu ya sumpah ya seperti itu.
0: Iya. Gua kan berdua sama teman gua ya. Uh-huh. Pas minggu kemarin itu
1: berdua sakit lehernya.
0: Enggak, maksudnya
1: berdua jemurnya. berdua tidurnya.
0: Enggak. Cowok.
1: Jadi, iya tetap cowok nggak apa-apa.
0: Jadi
1: bobo bareng.
0: Selesain dulu gue ngomong. Ntar orang malah mikirnya macam-macam lagi.
1: Bundus.
0: Jadi gue habis ngantar sesuatu, ngantar barang kayak gitu kan. Gue ingat tuh kemarin tuh hari Jumat. Bentar gue kita mampir ke rumah gue dulu bentar ya. Gue bilang kayak gitu. Ngapain dia bilang?
1: Jemur bantal.
0: Jemur bantal. Gue bilang. Katanya bos gue. Coba lu jemur hari Jumat, siapa tahu bisa sembuh. Karena itu sumpahnya katanya gitu. Ya sudah, oke. Mungkin hampir 1 jam ya gue menjemur. Menjemurnya itu setengah jam.
1: Cepet ya?
0: Iya, gak terlalu panas juga sih. Tapi lumayan sih. Karena Jumat kemarin tuh lumayan terik banget. Jadi gue taruh di atas kap mobil. Ya kan? Udah dari bawah panas, dari atas panas ya kan? Kombo gitu. Jadi setengah jam.
1: Dua kali pembakaran, dua sisi pembakaran.
0: Iya, dua sisi pembakaran. Matangnya sempurna. Matangnya sempurna. Jadi setengah jam, terus setengah jam gue rebahin. Gak berapa lama udah lumayan enak. Bener gue bilang kayak ngebuang ini apa? Kelilipan. Kelilipan mata.
1: Uh-uh.
0: Kayak ditiup gitu kan sembuh kan?
1: Uh-huh.
0: Nah, sama kayak gitu juga.
1: Oh.
0: Bukan seketika juga sih, maksudnya
1: membaik
0: kayak gitu loh. Udah nengok-nengok udah lumayan enak gitu, kemarin. Wah, bener nih. Kayaknya bos gue beneran tabib, gue bilang. Tapi hal-hal yang kayak itu percaya tidak percaya ya. Maksudnya ada yang mungkin kayak misalkan kita nabrak kucing. Nabrak kucing katanya motornya harus ditabrakin ke pohon pisang gitu misalnya. Ada pernah dengar enggak lu?
1: Pernah dengar. Ada juga yang bilang ini dimandiin kembang kalau bisa tabrakan.
0: Nah, dimandiin kembang juga.
1: Kalau iparku langsung jual mobil.
0: Habis nabrak kucing. Orang.
1: Habis nabrak kucing.
0: Oh.
1: Pernah juga ini, aku pernah cerita kayaknya. Yang kecelakaan di Surabaya, di Jalan HR Muhammad itu, pas kebetulan aku juga jalan pulang. Rame kan, macet kan. kecelakaannya udah lewat sih. Tapi mobil
0: si korban,
1: bukan korban aslinya. Mobil di pinggir jalan lagi parkir, kena cipratan darahnya orang itu.
0: Ya ampun.
1: Aduh, yang punya mobil gimana ya perasaannya?
0: Langsung dijual kali ya.
1: Kalau itu lu gimana? Motor dah. Lagi parkir tuh, anggapan lagi ke warkop. Lagi parkir, tiba-tiba ada orang jatuh, kecelakaan, kelindes, trot.
0: Iya, dicuci aja sih.
1: Dicuci aja.
0: Didoain ya, mudah-mudahan arwahnya tenang gitu ya. Kalau jual motor ya mungkin gak bisa beli lagi nantinya.
1: Tapi ternyata kamu kalau misalnya malam-malam pulang itu kayak ada yang numpang terus.
0: Aduh ya.
1: Gimana coba?
0: Ya mau gak mau.
1: Ya kok ya ini dibikin nyaman aja.
0: Iya sih. Sama halnya
1: gimana kayak, Mbak? Udah enakan Mbak? Ya jadi teman seperjalanan.
0: Enggak juga sih. Enggak sih kalau kayak gitu enggak. Jual aja. Biar deh rugi dah. Sama kayak mobil ya, kayak penumpang-penumpang driver-driver mobil online kayak gitu kan. Pasti kan pernah dapat penumpang-penumpang yang mungkin
1: di luar nalar
0: kayak gitu loh. Ada kemarin yang cerita katanya udah mau sakaratul maut. Neneknya, iya, udah pokoknya udah mau habis aja gitu nafasnya. Minta dibawa ke IGD sama keluarganya, teman gue yang bawa, pas teman gue yang dapat orderannya. Terus gimana kelanjutannya? Gue bilang nggak tahu sampai IGD apakah masih ada apa enggak kayak gitu. Pokoknya di dalam mobil itu udah yang kayak apa sih? Lu pernah tahu cerita sakaratul maut itu nggak?
1: Nggak.
0: Itu tuh kayak kulit kita tuh dikoyak hidup-hidup dari ujung kaki, dari jempol kaki kita ditarik sampai ke atas. Kayak gimana rasanya? Kulit loh, kulit ditarik. Nah, jadi
1: tapi kayak nggak semua orang mengalami seperti itu.
0: Nah,
1: deh.
0: Who knows ya, kita nggak tahu amalan-amalan orang kan beda-beda ya. Maksudnya
1: ada yang meninggalnya tenang
0: tidur, ada yang ngerasain sakit, ya kan. Nah, dia itu ngelihat si penumpangnya saat itu tuh emang benar-benar kayak yang udah di ujung banget kayak gitu loh, udah yang ngerasain kesakitan ini segala macam. Terus lu apain mobilnya setelah itu? Ya gue cuci aja katanya. Gue baca-bacain.
1: Iya, baca-bacain.
0: Iya.
1: Tapi gini kan, namanya si nenek itu sudah masih kayak gitu kan, iya. Kedengaran kan. Jadi otomatis kan pasti masih hidup lah. Nggak mungkin meninggal di mobil.
0: Iya, maksudnya pada saat entah turun dari mobil kah atau memang sudah sampai di IGD kah, ya nggak tahu ya, mudah-mudahan panjang umur sih si nenek ya gitu loh. Tapi kalau misalkan yang kejadian yang kayak gitu, yang paling benar yang kita lakukan adalah ya mendoakan kali ya.
1: Iya, mendoakan ya kan? Supaya mendapat jalan terbaik.
0: Iya, benar. Nah, itu juga mungkin alasan kenapa orang-orang yang biasanya melintas ketika ada kecelakaan itu tidak semua orang mau menolong. Iya kan?
1: Takut meninggali mobil yang paling parahnya apa? Jadi tersangka.
0: Nah, betul.
1: Karena, itu yang paling celaka.
0: Karena mungkin orang-orang yang ada di TKP itu ada yang mau ikut, ada yang enggak. Yang saksi nih. Yang saksi melihat kejadiannya seperti apa, kayak gitu loh. Terus kita bawa orang tersebut ke rumah sakit. Di rumah sakit pasti ditanyain dong, ini siapa, ini kejadiannya kayak gimana, ini segala macam.
1: Jadi istilahnya kayak merepotkan diri sendiri.
0: Iya, betul. Makanya orang tuh banyak enggan kalau pas lagi disetopin emang bener-bener.
1: Kecuali ya udah telepon aja ambulan.
0: Iya, sekarang kan lebih gampang
1: gini,
0: kan ya.
1: Soalnya gini, iya, panggil ambulan tuh nomor satu. Yang kedua kan banyak artikel yang bilang itu badan gak boleh dipindah sembarangan.
0: Betul. Itu yang paling benar. Jadi kalau misalkan nih kalian nih kalau muda ya, mendapati suatu kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan, orangnya tergeletak, yang memang benar-benar baru kejadian di depan mata lu, orangnya tergeletak, please jangan lu apa-apain. Lu tunggu orang-orang
1: dari medis,
0: dari rescue yang memang benar-benar mereka
1: pengalaman.
0: Ini bukan apa-apa, maksudnya kadang tuh orang ketika pas ngelihat kejadian kayak gitu tuh kan panik ya.
1: Panik langsung buru-buru ngangkat badannya. Betul. Dipinggirkan atau apa. tapi sebenarnya itu malah memicu komplikasi yang lain ya, biasanya.
0: Mungkin aja ada pendarahan di bagian-bagian yang kita nggak bisa ngelihat kayak gitu loh. Ketika kita ngangkat,
1: atau
0: gerak, ya kan?
1: Rusuknya patah, begitu kita angkat malah nusuk
0: menekan
1: jantung.
0: Menekan jantungnya, atau pembuluh darah di kepalanya.
1: Iya, langsung koit.
0: Itu bahaya banget loh kalau mudah. Banyak tuh edukasinya sebenarnya di sosial media. Tapi kadang, ya itu tadi, orang-orang ketika ngelihat kecelakaan, niatnya baik benar, kemudian juga panik kayak gitu kan.
1: Iya, tapi kurang edukasi lah.
0: Gue pernah juga ngalamin yang kayak gitu. Pas pas banget di depan mobil gue. Lagi-lagi gue sama teman gue yang gue ajakin ke rumah itu buat jemur bantal itu.
1: Wah, sehidup semati.
0: Iya, karena
1: susah,
0: kita karena
1: sepucin.
0: Kita tim gitu loh. Oh. Jadi pas pulang antar barang juga kebetulan di daerah kilometer 10 kalau nggak salah. Jadi gue udah dari jauh tuh udah ngelihat ada truk dari arah berlawanan mau putar balik di U-turn. Terus gue memelankan mobil kan, maksudnya buat memberi jalan si truk ini tadi. Gue udah benar-benar stop, si truk udah mulai proses sudah masuk setengah badan ya kan, karena truknya juga lumayan panjang. Tiba-tiba dari samping kiri mobil gue itu motor cepet banget, debrak, nabrak ban depannya si truk itu.
1: Terus
0: pas di depan mata kita.
1: Terus
0: iya, namanya orang panik ya kan, orang-orang situ juga pas ngeliat segala macam, dipindahin ke pinggir. Dan kebetulan juga si yang korban ini tadi tangannya itu kejepit di antara ban. Jadi orang tuh pas ngeliat, cepet-cepet mundurin truknya, katanya udah bentar lagi mau kelindes ininya apa tangannya. Jadi udah ditarik ya kan, motornya juga udah ditarik, dipinggirin. Kebetulan hari itu hujan. Nah, jadi orang ya mau nggak mau harus neduhin kayak gitu loh. Kasian juga kan kalau misalkan dibiarin di pinggir jalan hujan-hujanan.
1: Payungin.
0: Iya, nggak ada, ya mungkin nggak semua orang di mobilnya ada payung kali
1: itu
0: ya.
1: Itu sudah ini barang wajib di mobil selain kotak P3K.
0: Nggak ada sih.
1: Harus ada payung.
0: Kalau gue sih dongkrak ya.
1: Dongkrak, payung, kotak P3K.
0: Iya. Nggak pernah sih gue ngeliat.
1: Itu perlengkapan wajib.
0: Iya, bener sih. Tapi mungkin karena saat itu memang hujan lagi deras banget, kemudian jalanan juga macet ya kan. Orang-orang tuh jadi, ayo cepet bawa seberang aja deh. Jauh loh, dari sisi kiri kita arah ke dalam kota Banjarmasin ya kan, dipindahin ke sisi sebelah kanannya, ke seberang gitu.
1: Tapi kesian banget ya supirnya truk.
0: Iya benar.
1: Kan
0: nggak salahnya dia.
1: Iya,
0: sebenarnya.
1: Tapi kan akhirnya jadi disalah-salahkan.
0: Betul, karena itu tadi hukum jalanan ya. Yang gede
1: salah. Walaupun yang motornya yang harusnya salah. Benar, aku sudah mengalami beberapa kali.
0: Jadi kadang tuh kita hati-hati orang lain aja gitu. Gua nggak tahu ya apakah saat itu si pengendara ini, si korban ini memang lagi hilang konsentrasi atau apa kayak gitu, gue nggak ngerti.
1: Kebanyakan pemotor di sini sembrono.
0: Nggak semua sih, nggak semua sih.
1: Kebanyakan.
0: Nggak semua.
1: Sembrono. Kalau yang lambat kayak siput. Yeah. Kalau ngebut kayak setan.
0: Iya betul. Apalagi keluar gang kadang tuh nggak lihat kanan gitu, langsung zes.
1: Tapi kalau mau belok masuk ke tempat sesuatu, lambatnya minta ampun. Sampai aku tuh berpikir, kamu nih berpikir 1000 tahun dulu kah?
0: Untuk
1: sebelum
0: mau
1: masuk, di depan tuh gak ada apa-apa. Justru kamu kalau keluar gang itu kenapa?
0: Cepat gitu ya. Kalau gue tuh paling sebel di jalanan itu adalah orang yang menggunakan motor metik pas lagi panas. Kakinya tuh disilangin. Pernah lihat nggak?
1: Enggak.
0: Motor metik kan ada, bawahnya kan ada ininya kan. Kakinya tuh kayak gini.
1: Oh, enggak
0: karena
1: pernah.
0: Karena sebelah sini panas.
1: Enggak pernah.
0: Jadi dia silangin kayak gini, posisi santai naik motor. Anjir, gua tuh kesel banget.
1: Santai, di tengah jalan.
0: Iya, di tengah jalan.
1: Lambat,
0: ada yang lambat, ada yang enggak. Enggak, maksudnya kayak gini loh. Bisa aja lu tuh kalau misalkan kaget, lu ngebahayain diri lu sendiri, ngebahayain orang yang di sebelah lu.
1: Ya itulah, karena gimana ya?
0: Kesel banget gue. Kadang tuh kalau misal, pengen, kalau tok gitu kepalanya.
1: Karena di sini nggak ada budaya klakson.
0: Nah, iya sih.
1: Sebenarnya klakson itu berguna untuk memperingati. Kalau kamu itu salah, iya, atau orang ini mau lewat. Tapi selama ini
0: peringatan juga.
1: Kearoganannya yang aduh aku kalau kepencet klakson malu banget, salah tingkah. Ah, lu.
0: Tapi annoying juga, ada yang sedikit-sedikit klakson, sedikit-sedikit.
1: Kayak emak gua.
0: Ah, iya ya.
1: Aku benci banget.
0: Kadang gua pernah lagi-lagi dengan teman gua tadi. Ini cerita horor apa sih? Ini pembukaan aja ya, pemanasan kalau muda. Jadi di jalan tuh ada ya separuh baya lah orangnya, ya kan. Naik motor kena gangguan sedikit aja, tit. Itu ada orang gerak sedikit, tit.
1: Emak gua.
0: Gua sengajain. Gua pepetin mobil gua. Pepet. Tit. Terus gua balas, tit, gua bilang kayak gitu.
1: Aku biasanya kan kalau di kota lain itu, aku memang paling benci kalau macet orang klakson. Itu memang salah.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau misalnya ada orang yang menghalangin atau kita mau kasih peringatan, itu kita kudu ngeklakson.
0: Iya.
1: Atau orang itu salah, dikasih tahu. Di sini salah, nggak diklakson. Jadi mereka merasa benar terus.
0: Iya sih benar.
1: Justru kalau diklakson kita yang diplototin.
0: Apa sih lah? Apa ya kam?
1: Aduh kesel banget, emosi.
0: Ini tadi kita bahas apa sih? Jadi kesini
1: kecelakaan.
0: Oh iya kecelakaan. Benar-benar. Nah jadi kalau apa ya, orang menolong korban kecelakaan itu pasti banyak pertimbangannya. Satu tadi bisa jadi tersangka karena nggak ada saksi. Yang kedua apa? Bekas darah.
1: Bekas energi negatifnya nempel di kendaraanmu.
0: Di kendaraan, benar. Belum lagi kalau misalkan si korban meninggal. Bisa aja dia nempel di sana dengan berbagai macam kejadian yang bisa lo temuin. Bau wangi, bau amis.
1: Pak, diomongin gini aja. Bang atau Mbak, aku ini kemarin niatnya nolong lo. Iya. Jangan digituin, hidupku gak tenang tau.
0: Kayak cerita artis siapa kemarin yang gue ceritain sama lu?
1: Siapa?
0: Yang dia bolak-balik ini apa? Syuting. Dia mau ngejar ke syuting satunya. Ngelewatin jalan tol. Aduh, gue lupa artis siapa sih?
1: Aku lupa namanya juga, tapi ingat kamu pernah cerita.
0: Iya. Yang ini kan mamanya kan, yang bisa ngeliat tuh kan mamanya. Lu katanya abis nabrak orang ya? Enggak.
1: Yang gluduk gitu.
0: Iya, itu tuh korban kecelakaan sebenarnya sebelum dia. Lu ini ya, orangnya kayak gimana? Pakai jaket hitam ya. Iya, resleting sampai ke atas ya. Iya. Ini ada di sebelah gua katanya gitu. Ya ampun. Itu.
1: Nah, katanya kalau supaya kita itu enggak mengalami sakaratul maut yang menyakitkan.
0: Iya, benar.
1: Kayaknya setiap manusia itu kalau udah mau deket-deket waktunya itu ngerasa biasanya.
0: Iya.
1: Nah,
0: apa ya kalau dua
1: sahabat? Firasat. Dan,
0: firasat, buang perangai.
1: Buang perangai nggak tahu. Abis itu kecuali kecelakaan mendadak.
0: Iya.
1: Ya.
0: Ya, ya.
1: Supaya tidak menyakitkan, kita tuh harus istilahnya tuh apa ya? Menerima kenyataan, menerima kita ini mau tutup usia. Semakin kita tidak terima, nggak mau mati, semakin nggak enak,
0: semakin sakit ya.
1: Berpasrah aja.
0: Tapi ya itu kematian seseorang itu kan tergantung dari amal dan perbuatannya.
1: Iya.
0: Ya kita meyakini itu gitu loh, apa yang dilakukannya ketika dia hidup itu yang akan menjadi gambaran ketika dia mengalami sakaratul maut. Mungkin aja semasa hidupnya dia ngilmu, dia nelen sesuatu atau
1: bisa
0: beramalan apa kayak gitu yang bikin proses pencabutan nyawanya itu jadi lebih lama gitu loh. Ya kan, pernah dengar cerita orang-orang zaman dulu yang meninggalnya susah padahal ibaratnya udah kayak mayat hidup.
1: Aku bukan mengalamin ya, aku punya beberapa kenalan seperti itu. Mamanya, papanya, atau siapanya. Ini perasaan keluar masuk rumah sakit terus, iya. Tapi bagaimana?
0: Pokoknya kondisinya itu udah
1: udah beberapa kali keluarga itu udah dipanggilin semua, pikirnya sebentar lagi. Ternyata abis itu pulang.
0: Masih hidup gitu ya.
1: Beberapa kali kayak gitu. Sampai aku nih sempat berpikir, sempat curiga sih sebenarnya. Aku tanya sama temanku itu, Koko, makmu nggak punya ajian nggak?
0: Iya, siapa tahu ya kan? Ya kita nggak tahu ya apa yang dilakukan orang tua kita zaman dulu kan?
1: Dan temanku tuh ngomong gini, nggak tahu tapi sudah didoain.
0: Iya, sudah didoain ya. Memang salah satu syarat ya, maksudnya kita berpasrah aja gitu loh. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang memang menghalangi seseorang tersebut dicabut nyawanya karena sesuatu benda ataupun amalan, itu yang perlu kita bersihkan. Makanya sebelum orang tua kita mungkin sudah apa ya,
1: lanjut usia
0: sudah tidak lancar lagi berkomunikasi, coba deh ditanyain gitu. Apalagi mungkin latar belakang orang tua lu adalah orang-orang zaman dulu yang memang pekerjaannya mengharuskan butuh sesuatu sebagai
1: pegangan,
0: sebagai senjata kayak gitu loh. Kayak bapak gua, almarhum bapak gua tuh kan dulu DC ya.
1: DC. Oh.
0: Nah, jadi beliau itu setiap bulan itu 2 minggu setiap bulan selama 2 minggu itu enggak ada di rumah. Dia keluar kota. Lagi sana sini, lagi sana sini gitu. Dan yang pernah gua lihat, beliau itu punya sabuk. Sabuk warna hitam kayak gitu, yang selalu dipakai pas mau berangkat. Gue nggak pernah nanya juga sih, nggak yang penasaran atau apa, tapi kayaknya udah kelihatan aja sih si sabuk ini tuh udah beda dari sabuk yang lainnya kayak gitu.
1: Okay.
0: Ya mungkin buat perlindungan lah atau apa kayak gitu, ajian pengasih lah segala macam kayak gitu kan, kita nggak tahu. Nah, ya alhamdulillahnya ketika beliau menuju ke menutup usia beliau kayak gitu kan, nggak ada hal-hal yang yang gue khawatirkan selama ini.
1: Lancar
0: alhamdulillah ya. Bahkan nggak ada yang tahu beliau udah nggak ada, jadi pas tidur.
1: Oh ya, ini cara meninggal yang paling enak.
0: Iya benar. Jadi gue masalahnya beliau tuh punya lemari buffet kita yang di ruang tamu itu, yang sering beliau taruh barang, kertas tagihan ini segala macam tuh. Kadang tuh gue liat sesuatu yang aneh-aneh kayak gitu, yang sabuk itu tadi, kemudian kayak kertas dirajah ini segala macam kayak gitu. Ya gue memaklumi ya, karena mungkin resiko dari pekerjaan beliau yang lumayan tinggi kayak gitu loh. Membawa, ya apalagi zaman dulu kan mungkin transaksi tidak yang semudah sekarang, banking ini segala macam. Beliau bawa uang cash.
1: Bahaya
0: kan, makanya gue sangat memaklumi kalau misalkan beliau punya
1: pegangan
0: buat ngejaga diri gitu loh. Yang gue khawatirkan adalah ketika beliau menuju ajalnya akan susah kayak gitu loh. Sedangkan gue nggak berani buat nanya ini apa nih yang pernah.
1: Kadang itu kita sama orang tua sendiri tuh mau tanya sungkan kan?
0: bener. Nah, si lagi mbah gue, nyokapnya dari bapak gue itu juga tuh kadang beliau itu bisa ngelihat. Gue taunya itu beberapa tahun sebelum beliau meninggal. Jadi gue taunya beliau ini adalah tukang urut. Tukang urut yang sering dipanggil orang dijemput, ya kan, atau enggak ngurut di rumah kayak gitu loh. Dan pas saat itu sore, emak gue nggak ada, bokap gue nggak ada, cuman gue sama mbah gue ini. Datang perempuan, datang perempuan, beliau ini ternyata sudah akrab dengan mbah gua. Sering dipanggil juga, gua pikir dipanggil ini ya mungkin ada juga sih kayak ngurut atau segala macam. Tapi ternyata pas dia datang ke rumah itu dia nanya, tentang anaknya. Dan mbah gue ngeliatin, oh anak lu lagi di sini nih, lagi di rumah, lagi ini nih, segala macam. Gue kaget dong denger. Wah, kemampuan mbah gue ternyata setinggi ini gitu loh. Iya kan? Gue ngertinya beliau cuma bisa ngurut, dan ngurutnya pun akhirnya beliau bisa ngurut itu karena dasarnya itu mimpi. Dimimpiin, dikasih benang, kusut, disuruh orang buat ngebenerin tuh benang. Kalau lu bisa ngebenerin tuh
1: mengurai.
0: Benang, mengurai benang kusut itu tadi, kalau lu bisa, lu punya kemampuan ngurut. Dan akhirnya bisa, dan ngurut bisa beliau.
1: Wah, kamu ada turunan orang punya kemampuan?
0: Gua sih nggak bangga ya.
1: Enggak, biasanya kan paling nggak ada yang nurun.
0: Kakak gua ada. Oh. Kakak gue yang bisa, gue nggak ngurut ya, nggak sih, gue diurut aja gue geli, apalagi ngurut. Kakak gue ada yang bisa. Mungkin ya karena turunan itu tadi.
1: Kalau
0: ya.
1: Aku sih kalau dikasih kemampuan healer, males banget sih.
0: Kenapa?
1: Healer yang bener itu biasanya penyakitnya orang dia yang ambil.
0: Betul, nenek gue kayak gitu. Di akhir hayatnya.
1: Bukan dipilih.
0: Ya karena turunan itu tadi.
1: Kalau
0: ya.
1: Aku sih kalau dikasih kemampuan healer, males banget sih.
0: Kenapa?
1: Healer yang bener itu biasanya penyakitnya orang dia yang ambil.
0: Betul, nenek gue kayak

0: chill,
1: iya,
0: enak gitu. Jadi ada yang pernah bilang kayak gini, Mbah Ikam nih, penyakit orang yang beliau sembuhkan itu dipindah ke dirinya gitu.
1: Terus?
0: Ya makanya kenapa jadi kayak gitu tadi kelakuannya.
1: Ya gak apa-apa kan, istilahnya itu kita selama hidup ini ya banyak-banyak memupuk pahala aja.
0: Benar. Karena apapun yang kita lakukan, baik buruknya itu juga bakal kembali sama kita, ya kan?
1: Dan jangan ngejudge orang lain.
0: Tapi menurut lu kayak gimana? Menurut pandangan lu tentang orang-orang yang mempunyai ajian, ilmu atau segala macam yang tujuannya adalah buat kebaikan, bukan untuk hal-hal yang negatif, maksudnya kayak.
1: Tapi tetap intinya itu jangan bikin perjanjian.
0: Iya benar.
1: Sekali kamu bikin perjanjian itu panjang.
0: Iya sih. Bakal menurun gitu ya. Atau bakal
1: menurunnya mungkin
0: atau mengorbankan
1: satu memang menurun untuk istilahnya karma bisa menumbalkan keturunan. Kemudian meninggalnya juga nggak enak yang pasti. Dan nggak bisa istilahnya tuh setelah tutup usia tuh nggak bisa kembali kepada Tuhan.
0: Iya. Gue tuh kadang takut ya, ada hal-hal yang mungkin pernah dilakuin almarhum bokap gue itu yang masih belum tuntas gitu.
1: Banyak doa.
0: Ya apa ya, berharapnya sih gak ada yang beliau. Ya ini kan bokap gue meninggalnya 2017, artinya ini sudah 9 tahun ya, 9 tahun bokap gue meninggal. Kalaupun misalkan beliau ada sebuah janji ataupun apa yang sering ritual yang sering beliau lakuin
1: dan akhirnya terputus
0: pasti kan sudah terjadi sesuatu.
1: Udah
0: ya,
1: berapa
0: kan?
1: Tahun sih
0: apa yang meninggalnya? Udah 9
1: tahun ya. Kan nggak ada apa-apa kan,
0: nggak ada apa-apa,
1: ya udah. Karena jangan terlalu dipikirin.
0: Iya, masih ini aja kadang tuh apa ya. Nah, semua barang-barang beliau yang ada di lemari itu sampai detik ini gue nggak pernah menyentuh.
1: Ya udah biarin aja.
0: Kadang tuh ada dapat akar gue.
1: Atau gimana sih?
0: Bukannya nggak mau menyentuh ya, gue ngeliatin tapi.
1: Panggilin ustad.
0: Nggak mau ngebuang gitu loh.
1: Panggilin ustad, suruh lihat barang-barangnya, terus tanya ini harus diapain.
0: Biasanya sih kayak gitu tuh dibakar loh, Cek.
1: Iya, tapi kan kita nggak mau sembarangan pegang dan apa segala macam kan, nggak mau sembarangan bakar juga.
0: Iya benar.
1: Siapa tahu harus didoain dulu baru dibakar. Iya. Lu asal bakar terus kalau misalnya mental gimana?
0: Bus gitu ya. Obong gua.
1: Ya istilahnya the worst case-nya gitu loh. Nah,
0: yang banyak gua temuin di lemari itu minyak. Entah itu minyak urut, minyak apa gua nggak ngerti.
1: Minyak bintang.
0: Wah. Nah, kayak gitu kayaknya terlalu jauh sih bokap gue. Bokap gue tuh perginya ya, tuh tahu. Ke daerah-daerah yang terkenal dengan yang kayak gitu lah, Cie. Kadang tuh pulang ada bawa parang gitu.
1: Nanti berurusan sama orang yang berilmu. Lah ciut.
0: Ya mungkin ya tujuannya adalah menjaga diri, terus juga ketika orang melihat bokap gue tuh apa yang
1: segan
0: terus juga mengasihi ya kan. Kayak kasihan kayak gitu, terus dibayar kayak gitu loh, tanpa harus ada kekerasan ini segala macem. Hebat ya bokap gue.
1: Ya berbangga lah.
0: Iya. Sampai meninggalkan anak istrinya lama loh.
1: Tapi kan istilahnya demi menghidupin keluarga.
0: Iya benar. Udah jam 10 nih.
1: Lagu.
0: Kita pamit ya. Abis ini kita balik lagi kalau mau di channel mana-mana. Tetap di BSFM.

0: Nangis, udah nangis, udah nangis, udah nangis.
1: Eh, aku ada yang mau cerita.
0: Sebentar, suara gua kagak ada, Bu.
1: Iya, iya.
2: Cek.
1: Nah. Lah, oh.
2: Ada.
1: Jadi, apa? Beberapa hari ini kan studio kita ini mati 4 hari berturut-turut.
2: Mm-hmm.
1: 2 kali malam.
2: Iya betul, Senin sama Selasa ya.
1: Uh-uh. Otomatis kalau mati malam, nyalanya itu kan jam 1.
2: Hmm.
1: Turunlah aku ngeronda jam 1.
2: Oke, okay, ketika lampu sudah nyala ya.
1: Okay. Kan enggak lucu aku ngeronda lampunya mati semua.
2: Iya, betul. Sia-sia juga ya kan.
1: Bukannya sia-sia, takut.
2: Oh, iya. Ada rasa takutnya masih ya.
1: Yang ngeronda kalau udah enggak ada orang sama sekali jam 11 jam 12 itu udah rada takut, apalagi kalau semua gelap.
2: Iya sih benar.
1: Bayangkan perasaan saya.
2: Kecil gitu. Menciut.
1: Jadi jam 1 udah nyala, turunlah aku ke bawah.
2: Itu hari apa? Senin ya? Selasa kan soalnya agak singkat kan. Jam 8 kemarin udah nyala.
1: Entah Sabtu, entah Minggu.
2: Oh. Oke. Oh.
1: Entah Sabtu. Hari Sabtu.
2: Oh iya,
1: bagus Gusti. Soalnya.
2: Iya, benar. Pulang dia.
1: Jadi turunlah aku. Begitu aku buka pintu tembusan. Kayak ada bayangan.
2: Waduh.
1: Jadi aku nih berpikir ini entah beneran bayangan atau gara-gara mataku dari gelap dari terang ke gelap.
2: Ke gelap.
1: Tapi ternyata ada bayangan. Langsung ya Tuhanku.
2: Gede.
1: Permisi ya.
2: Gede.
1: Kaget kan langsung. Langsung dek. Permisi aku lewat. Ngeronda. Kamu tahu enggak? Aku kalau misalnya ngeronda, bukan ngeronda aja sih. Anggapan lagi mau masukin lagu, lagi enggak ada yang siaran gitu. Aku kalau misalnya buka pintu, pintu tembusan itu sama pintu studio, aku selalu bilang, permisi ya.
2: Siapa tahu ada yang ngalangin ya.
1: Sama
2: kan?
1: Toilet.
2: Bener. Kalau gue habis matiin ini, studio, biasanya kagetnya itu keretanya itu loh.
1: Iya, itu bikin kaget sih aslinya.
2: Tolong jangan ditaruh di situ lah.
1: Enggak, masalahnya kalau ditaruh di lantai, ditidurin sama omen.
2: Iya sih, benar. Tapi kan pas kita ini kan ini mati nih, matiin AC, matiin MCB kan mati kan lampu di
1: iya,
2: depan kan.
1: Iya, sebelum lu matiin MCB itu nyalain dulu lampu gede.
2: Nah, kadang tuh gue selesaiin di sini dulu baru gue selesaiin yang di luar.
1: Kalau gitu. Aku kebiasaan matiin kalo, sini, matiin komputer, keluar.
2: Handphone gue.
1: Lu ngagetin. Kok tiba-tiba ada yang
2: cewek lagi ya?
1: Banget. Abis matiin komputer udah shutdown, aku keluar, nyalain lampu dulu, terus matiin komputer luar.
2: Ya. Nah, kadang tuh kan kalau misalkan lu udah keduluan turun, terus lu ke depan gitu kan, gua matiin ini, kan semuanya mati nih yang di depan tuh. Pas gua keluar masih aja kaget padahal tahu aja itu di situ gitu.
1: Kata kenalanku yang orang spiritual, benda yang terus-terusan ngagetin kamu itu tanda nggak baik.
2: Oke, berarti nggak baik nih.
1: Tapi masalah aku juga sama Lydia tuh udah berpikir enaknya ditaruh di mana ya?
2: Kayaknya di meja dalam situ aja deh.
1: Nggak seru juga tiap kali mau pakai sama balikin istilahnya tuh kalau kekunci ngetok-ngetok dulu. Nah, kalau ditaruh di sebelah.
2: Kucing
1: dimainin kucing.
2: Lagi.
1: Kucing di sini sekarang 4.
2: Bertambah anak lu ya.
1: Nambah yang bocil 1 dan itu yang paling lincah.
2: Agresif ya.
1: Agresif banget.
2: Taruh di mana ya?
1: Lah iya, makanya gimana dong?
2: Masalahnya itu kan kebuka kayak gitu kan, tudungnya itu.
1: Kan ditutup sama kayak kain kasa gitu kan. Tapi tetap aja takutnya kan kalau omen itu semua celah itu kan bisa
2: iya
1: ditembus.
2: Sih. Iya, bener.
1: Dia tuh kan ninja.
2: Bener. Sarung gua aja jadiin WC sama dia. Wah, anjir banget.
1: Aduh. Nah, itulah. Pernah juga soalnya waktu aku yang ke Lawu itu, kan tinggalnya kan rame-rame di satu rumah, jejer-jejer kan tidurnya kayak di asrama gitu kan. Nah, aku memang kebanyakan cowok, ceweknya rasanya cuma dua. Aku sama lakiku kan waktu itu datang. Terus aku kalau tidur pasti selalu bawa bonekaku. Sekarang dipakai sama anakku.
2: Sudah ada yang diwariskan ya?
1: Iya, sudah ada. Itu lebih tua dari anakku umurnya.
2: Oh iya, benar.
1: Anakku dulu waktu lahir gedenya tuh lebih kecil daripada bonekanya.
2: Sekarang udah ditemenin sama boneka.
1: Jadi kan aku bawa boneka itu kemana-mana kalau tidur kan. Aku waktu itu tidur di tempat itu paling ujung. Sebelahku baru lakiku. Nah, bonekaku ya aku tidurkan di situ dong. Dan setiap orang yang masuk ke kamar itu mesti kaget lihat bonekaku.
2: Bonekanya kayak gimana sih, gede ya?
1: Teddy bear. Segini. Segini aja.
2: Segitu aja. Kali aja kayak boneka teddy bear yang gede gitu.
1: Ya enggak, biasa ukuran normal segini.
2: Kagetnya itu maksudnya kaget kayak gimana? Dia
1: kayak kayak ada orang gitu loh.
2: Iya si Teddy.
1: Tapi kalau orang kebanyakan praktisi spiritual itu bilang selama benda ini entah itu boneka, entah itu patung, kalau dia istilahnya tuh punya mata, punya hidung, punya mulut, punya tangan, punya kaki, itu ada kecenderungan untuk dimasukin sesuatu.
2: Ada rohnya ya. Iya sih benar. Gue pernah dikasih boneka King Kong. Hitam. Kayak King Kong.
1: Terus
2: gede. Gede segini.
1: Kayak lu.
2: Ya lebih gede gue sih dikit. Tapi seremnya sama.
1: Lu nyeremin tapi penakut.
2: Ya itulah gue. Nah jadi gue pikir nih bakal itu waktu gue dikasih itu anak gue yang kedua tuh kecil, masih kecil, masih belum sekolah. Jadi gue pikir nih bakal bisa jadi teman dia nih, main-main, ya kan?
1: Ya biasanya seperti itu.
2: Soalnya lebih gede si boneka ini ya, bisa buat nyender-nyender lah dia.
1: Oh gede gitu. Banget ya segini ya?
2: Gede, enggak segitu segini. Banget juga.
1: Ya segini.
2: Ya segitulah kurang lebih. Dia duduk
1: aku
2: kayak gitu.
1: Punya tuh dulu di rumah
2: boneka-boneka gorila zaman dulu lah.
1: Kalau aku teddy bear juga, tapi gede banget. Sama kayak tingginya kayak aku kalau duduk. Gede banget.
2: Oh iya, okay. Gue bisa ngebayangin. Nah ini tuh boneka gorila zaman dulu. Jadi ini dikasih siapa ya kemarin ya? Oh dikasih keluarganya dari bos gue. Jadi bekas siapa kayak gitu, dikasihin siapa yang mau ambil aja katanya gitu kan, dibawa ke ini, bawa tempat kerja. Udah gue ambil aja, gue pikir bisa jadi teman mainnya anak gue kan.
1: Terus taunya dia takut
2: pas, takut, baru gue di depan pintu nangis dia, lihat. Serem banget sih emang, mukanya serem banget. Gue aja pas ngeliatnya, iya ya kok serem banget ya.
1: Sama kan yang kayak aku ceritain dulu itu, yang mantan pacarku zaman kuliah dulu, boneka Tasmania.
2: Oh iya benar.
1: Sama.
2: Itu matanya merah lagi ya?
1: Bukan mata merah lagi, bukan masalah mata merah. Ketawa menyeringainya itu tambah gede katanya.
2: Serem banget. Tasmania aja udah serem mukanya. Sama boneka King Kong juga kayak gitu. Akhirnya apa? Gua kasihin lagi. Gua buang apa gua kasihin kali ya? Lupa gua.
1: Sejak boneka itu sebentar, sejak boneka itu jatuh atau bagaimana ya? Sejak dia dari rumah hantu itu.
2: Rumah hantu Darmo.
1: Kan bonekanya itu kayak menyeringai gitu kan. Terus cicenya waktu tidur itu
2: ngelihat.
1: Kebangun ngelihat kayak ada anak kecil.
2: Jalan kayaknya lu cerita kemarin.
1: Enggak jalan.
2: Tuh boneka jalan kayaknya.
1: Jatuh.
2: Oh, jatuh. Serem sih, kita juga di ajaran kita juga kalau misalkan ada foto patung.
1: Patung itu yang paling riskan.
2: Ya, katanya malaikat rahmat juga nggak mau masuk gitu.
1: Tapi ya tergantung ya, kayak misalnya anggapan kayak di kelenteng. Di kelenteng itu patung-patung dewa dan dewi itu kalau nggak didoakan secara benar, yang masuk kan yang enggak-enggak.
2: Iya benar sih, yang mengisi energinya di dalam itu beda lagi gitu. Benar sih, gua mempercaya itu. Kalau misalkan sesuatu yang menyerupai manusia ataupun juga menyerupai satu yang seperti lo bilang tadi, punya tangan, punya kaki, punya muka, punya hidung, itu bisa aja jadi tempat bersemayamnya.
1: Pokoknya humanoid gitu. Sebenarnya kalau kita majang terlalu banyak foto-foto di rumah itu juga sebenarnya nggak baik loh.
2: Betul. Kayak di belakang
1: lu. Lu jangan gitu. Lu di belakang lu juga ada.
2: Iya sih.
1: Banyak banget malahan.
2: Lu main aja kalau pas lagi ngeliatin foto-foto gitu tiba-tiba ngedip gitu.
1: Kalau mungkin kalau kayak foto rame-rame gitu mungkin enggak kali ya. Yeah. Cuman kayak anggapan lukisan apa yang macam-macam renaissance. Yeah. Atau misalnya lukisan yang paling banyak tuh kan biasanya lukisan penari Bali lah.
2: Benar.
1: Matanya melotot kan. Iya. Serem banget.
2: Atau enggak ada memang lukisan yang katanya itu bisa ngikutin gerak kita.
1: Ternyata ada yang ngintip dari sana.
2: Ternyata dilubangin matanya.
1: Iya, makanya.
2: Aduh, dipikir ini apa hasil seni gitu. Ya.
1: Terus apa namanya? Lukisan gede. Matanya tiba-tiba kedip merah. Ternyata CCTV,
2: coy. Iya. Infrared-nya nyala.
1: Kita kan, wah, setan.
2: Iya.
1: CCTV.
2: CCTV ternyata. Ngomongin CCTV ini kalau mudah.
1: Apalagi?
2: Jadi promo. Enggak. Ini ada cerita nih. Cerita dia ceritain tentang lucid dream. Lucid dream yang katanya itu berujung pada astral projection.
1: Kebanyakan seperti itu.
2: Nah, kita kasih ini dulu ya kalau mudah, lucid dream itu apa sih? Jadi lucid dream ini adalah kondisi ketika seseorang itu sadar. Nah, jadi misalnya lu tuh tidur, terus lu tuh mimpi, tapi lu sadar bahwa lu itu sedang mimpi.
1: Sering.
2: Nah, itu yang namanya lucid dream. Kemudian gak cuman sampai di situ aja, bisa jadi lu itu punya kemampuan buat mengontrol alur dari mimpi lu tersebut.
1: Iya.
2: Kemudian objek ataupun juga orang atau karakter yang ada di mimpi lu.
1: Kadang-kadang.
2: Nah,
1: kadang-kadang aku mimpi, aku tahu, oh, aku dalam mimpi. Udah, ayo petualangan.
2: Oke. Nah, itu lucid dream namanya. Jadi ini satu fenomena ya. Di bawah alam sadar kita. Nah, jadi ini ada satu cerita datang dari siapa namanya ini?
1: Aku ini kan soalnya bolak-balik bermasalah kan sama mimpi.
2: Iya, benar. Mimpi lu aneh-aneh. Kayak yang lu pikirin itu tertuang di mimpi gitu loh.
1: Enggak juga lah. Acil-acil itu kan aku gak ada bayangan sama sekali kan. Tiba-tiba datang.
2: Tiba-tiba ada aja. Gimana kabarnya Cil? Baik ya, alhamdulillah.
1: Masih masukin rumah satu-satu. Iya, masih bertamu.
2: Masih bertamu. Jadi si sender ini tinggalnya di Bali saat ini. Di tahun 2013 kemarin, sebut saja namanya Lia ya. 2013 kemarin Lia ini keluarganya pindah ke rumah yang lebih sederhana karena mengalami kebangkrutan. Nah, pada saat pertama kali masuk rumah tersebut, yang dia rasain adalah sesak. Kayak penuh banyak orang mungkin ya.
1: Sumuk
2: itu lebih ke hawa ya. Tapi lu pernah gak sih kayak masuk ke dalam satu ruangan yang gak pernah lu masukin sebelumnya?
1: Singup.
2: Nah, iya benar. Kayak penuh orang kayak gitu padahal enggak ada apa-apa. Terus karena keadaan keluarganya enggak punya pilihan dan rumah itu adalah satu-satunya yang mereka punya.
1: Ya mendingan daripada yang ada cerita yang pernah aku dengar itu karena bangkrut pindah ke rumah gubuk di tengah kuburan.
2: Itu udah jatuh ketimpa tangga ya kan, keguguran cat pula.
1: Lanjut.
2: Jadi malam-malam pertamanya Celia ini di rumah tersebut nggak mudah, dan anehnya hanya dia yang merasakan keberadaan energi-energi negatif tersebut. Ketindihan itu adalah makanan sehari-harinya katanya.
1: Sensi.
2: Mulai dari anak kecil yang lompat di kasur, kemudian perempuan yang berbisik di telinga jam 3 pagi, kemudian ada perempuan yang berbisik di depan pintu kamar, sampai ada yang mengangkat telepon dari ibunya saat dia lagi tidur. Sampai ibunya harus bergegas pulang untuk memastikan si Lia ini baik-baik aja. Ibunya nelpon, kring gitu.
1: Iya, kok
2: halo Lia. Iya, ada apa mah gitu misalnya. Tapi suaranya beda yang ngangkat.
1: Iya mah, ada apa?
2: Datar, dingin gitu.
1: Iya, kakiku merinding, cong.
2: Sampai satu malam si Lia ini bermimpi. Dia mimpi, tapi ngerasa mimpinya itu sangat nyata. Hembusan angin yang membuat telinganya dingin, kemudian kakinya ini menyentuh aspal, dan dia sadar bahwa dia sedang bermimpi. Kemudian dia itu mimpinya di suatu tempat yang katanya tuh indah banget. Langitnya warna merah muda, kemudian rumah-rumah berjejer rapi, jalanan yang bersih, dan sampai si Lia ini terbesit di pikirannya, kalau misalkan ini mimpi, dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau.
1: Nah, sama.
2: Dia mau terbang, katanya gitu. Nah, kemudian si Lia ini berlari dan kemudian badannya melayang. Sebelum terlalu tinggi, dia menoleh ke kanan dan ada seorang perempuan berbaju putih tanpa wajah. Dan anehnya, dia ini seperti mengenal si Lia ini layaknya seorang teman. Kayak udah kenal lama gitu.
1: Oke, si muka rata jadi teman.
2: Dan si Lia ini gak takut sama sekali.
1: Kayak
2: dan...
1: yang di situ.
2: Nah, apa?
1: Kan ada yang ngeliat si muka rata kan di situ.
2: Oh iya, aduh tiba-tiba langsung merinding gua. Dan dia gak takut sama sekali, tapi menganggapnya asing. Tidak menganggapnya asing juga maksudnya. Bahkan dia tahu namanya.
1: Langsung familiar.
2: Iya, Bella, ayo sini katanya terbang sama aku. Namanya Bella.
1: Iya, aku pernah mimpi terbang juga loh.
2: Nah, Bella ini tetap diam. Si Lia ini masih ya menikmati sesi terbangnya saat itu ya kan. Dia belajar cara menyeimbangkan badan, kemudian angin juga saat itu katanya bertiup dengan kencang sampai menampar wajah nya dia. Dan sampai gak kerasa ibunya itu ngebangunin buat sholat subuh. Nah, suara ibunya ini menggema di langit merah tersebut.
1: Langitnya merah.
2: Iya. Gue pernah, gue sering deh kayaknya kayak gini. Nahan pipis. Gue tidur nahan pipis kan. Di mimpi itu sering mau ke kamar mandi tapi gue tahan-tahan gitu.
1: Jangan ditahan cuy.
2: Loh, kalau dikeluarin pipis beneran?
1: Enggak, maksudnya mending bangun.
2: Eh makanya, kan gue sadar itu, ah ini gue mimpi nih. Tapi males bangun, mager.
1: Nah, aku mending bangun.
2: Atau enggak dipipisin tapi kayak gak puas aja gitu. Mau pipis lagi, mau pipis lagi.
1: Aku gak pernah ngompol sih.
2: Gue gak pernah juga. Bukan berarti gue pernah ngompol ya, gue cerita kayak gitu ya. Tapi kadang tuh pas kebangun, oh iya, tadi mimpi gitu mau pipis. Ya udah pipis aja. Gak pernah ngompol loh gue.
1: Aku kalau kebelet ya bangun, keluar, pipis.
2: Kadang tuh malas gitu. Mager banget. Sampai gua kena ini kan, apa infeksi saluran kencing kan.
1: Untungnya aku enggak. Jadi setakut apapun aku, istilahnya tuh setengah tidur, buka pintu kamar, gelap semua kan di luar. Mataku tinggal kututup aja sambil jalan. Iya,
2: bener. Terus pipis aja gitu. Kadang tuh kalau nahan pipis lama gitu kan, kita juga pipisnya kan lama gitu. Hah? Ini mata udah kerip-kerip nih kan. Kadang tuh ada juga bisa bangun gitu kan, bisa sadar bahwa mau pipis gitu. Bangun mata ini kan kayak gini gitu. Saking lamanya nunggu tuh gue nyender kadang di pinggir ini, di pinggir kamar mandi gitu. Masih lama ya ini ya.
1: Lah mending lu berdiri, lah kita yang cewek jongkok.
2: Oh iya. Nah lanjut, jadi pas ibunya ngebangunin ini, suara ibunya itu kayak menggema gitu di langit yang warna merah muda itu tadi.
1: Pipis, pipis.
2: Iya, nggak pipis dong. Nah, si Lia ini kesel karena masih pengen terbang, tapi dia udah nggak bisa lagi membiarkan membiarkan ibunya itu terus ngebangunin.
1: Oh, kayaknya dia ini tidurnya kelamaan, terus akhirnya dibangun-bangunin sama ibunya kayaknya.
2: Iya, karena mau sholat subuh tadi, dibangunin mau sholat subuh. Dan akhirnya dia memilih buat bangun, kemudian badannya lemas seperti bukan habis bangun tidur. Nah, ini adalah peristiwa lucid dream yang pernah dialamin dan kembali terjadi lagi. Dan kali ini si Lia ini seperti berada di sungai yang alirannya tenang tapi banyak bebatuan, dan sepertinya sungai tersebut ada di tengah-tengah hutan. Nah, dia tahu kalau kali ini lagi-lagi seperti itu, dia mimpi tapi nggak tahu kenapa akhirnya dia berada di sungai tersebut. Nah, di sini dia nggak sendiri lagi, ada si Bella ini lagi. Bella ini sepertinya selalu menemani dalam lucid dreamnya si Lia ini. Dan kali ini katanya perasaannya itu ada yang mengganjal karena Bella hanya duduk di atas batu sambil menatap si Lia. Dan dia tahu wajahnya tidak ada, tapi si Lia ini tahu kalau si Bella ini lagi ngeliatin si Lia ini lagi main gitu loh. Kemudian dia nggak tahu juga apa yang harus dilakuin di sungai tersebut, dan akhirnya memilih untuk bangun. Nah, lucid dream yang dialami ini nggak terjadi setiap hari, tapi sering. Puncaknya adalah di saat dia lagi sedang tidur dengan ibunya, dan saat itu dia bermimpi berada di sebuah rumah adat Bali. Dan dia berada di halaman menatap pintu rumah yang penuh dengan ukiran. Temboknya putih, lantainya putih, tiang rumahnya dari kayu jati. Nah, kemudian pintu rumahnya ini tiba-tiba terbuka. Di dalamnya gelap, kemudian dihampirin sama si Lia. Ada siapa di sana?
1: Bella.
2: Bella lagi. Bella keluar dari pintu. Ternyata ini adalah rumahnya Bella.
1: Oke. Okay.
2: Bella menarik tangannya buat masuk ke dalam. Kemudian pas dia di depan pintu, jantungnya si Lia ini berdegup kencang.
1: Kayak ada sesuatu yang salah.
2: Iya, betul sekali. Kayak akan terjadi sesuatu yang buruk gitu loh. Kalau misalkan si Lia ini ikut ke dalam, jadi tarik-tarikan. Si Bella narik ke dalam, si Lia mau keluar gitu loh. Dia berusaha buat
1: Gak mau masuk.
2: Kuat banget katanya, dan rasa takut itu memenuhi isi kepalanya si Lia saat itu. Badannya gemeter, dan sekuat tenaga dia menarik diri, mencoba buat berteriak tapi gak bisa. Sampai akhirnya dia mencoba buat menarik si Bella ini, menarik tangannya si Lia ini lebih kuat lagi dengan suara teriakan yang keluar dari mulut, dan sampai akhirnya dia terbangun dari mimpi buruk itu. Nah, pada saat dia ngebuka mata dengan sisa teriakan yang masih sempat dia keluarin tadi, tangannya itu berada di atas berada di atas kayak gitu ya mungkin ya. Iya.
1: Kayak menolak sesuatu.
2: Betul. Tubuhnya panas, dan tahu Bella tepat di atas dia.
1: Dia bangun ngeliat Bella di atas dia.
2: Betul. Tapi Tapi pelan-pelan si Bella ini pergi dan menghilang. Nah, ibunya ikut terbangun karena teriakan si Lia ini tadi, dan enggak. Tapi si Lianya ini gak bisa menceritain apa aja yang barusan aja dia alamin. Dan ini katanya bukan mimpi. Dia baru saja hampir menyeberangi portal untuk masuk ke dunianya Bella. Kalau misalkan dia berhasil narik si Lia tadi masuk ke dalam, mungkin aja dia gak bangun lagi. Nah, pertanyaannya hingga saat ini adalah apa yang dia... Apakah si Lia ini tidak sengaja bertemu dengan Bella, atau Bella yang sengaja memasuki mimpi-mimpinya terus? Sepertinya Bella ini suka dengan si Lia ini ya.
1: Ya kan? Masuk akal.
2: Mau ngajakin berteman kali.
1: Iya,
2: tapi
1: karena
2: ke dunianya dia.
1: Karena awalnya ya berteman biasa, anggapan ketemu di mimpi, tapi lama-lama akan namanya
2: sefrekuensi.
1: Enggak, maksudnya kita aja kalau terlalu nyaman biasanya akan akhirnya agak serakah. Too greedy.
2: Yeah.
1: akhirnya pengen menarik supaya kita bisa main terus anggapan. Gak cuman sekali dua kali aja.
2: Nah, ngomongin soal lucid dream ini, mungkin kalian pernah mengalamin tapi gak tahu istilahnya apa kalau muda ya. Jadi kalau kalian merasa setelah mendengar cerita gue tadi, oh iya, gue pernah juga nih ngalamin yang seperti ini gitu loh. Nah, jadi itu adalah fenomena ketika kalian tertidur, bermimpi, tapi kalian sadar di saat itu kalian lagi mimpi. Jadi ada proses dan penyebabnya, Ceh. Yang pertama itu adalah aktivitasi otak. Jadi bagian otak depan ini mengatur logika dan kesadaran aktif kembali secara sebagian pada saat tidur. Jadi gak seluruhnya total beristirahat kayak gitu loh.
1: Otak masih jalan.
2: Masih jalan, sebagian otak depan itu masih jalan. Kemudian ada fase transisi. Terjadi ketika gelombang otak ini aktif di antara batas tidur dan juga terjaga. Terus ada faktor pemicu juga, stres adalah pemicunya. Kemudian jadwal tidur yang tidak teratur dan juga kebiasaan melatih diri. Oh, kebiasaan melatih diri.
1: Melatih spiritual mungkin maksudnya.
2: Oh, kayak Anda.
1: Enggak sih, enggak.
2: Kok jadi enggak gitu? Enggaknya lemes gitu.
1: yang aku ingat gini terus-terusan ya sampai sekarang. Mimpi yang paling sering, yang sering terulang kamu tahu apa?
2: Apa?
1: Mimpiku terbang itu. Yang terulang salah beberapa kali, lebih dari 5-6 kali.
2: Wow.
1: Jadi anggapan gini, kayaknya ruangan itu gak ada gravitasi. Jadi badanku tuh kayak melayang, gak bisa turun ke bawah. Jadi kadang aku tuh hinggap di atas lemari, anggapan.
2: Oh gitu?
1: Jadi kalau mau berpindah tempat,
2: iya, lompat.
1: Aku tuh siap-siap pindah, 1, 2, lompat. Dan kayak gitu.
2: Jangan-jangan di kehidupan lu lalu lu tuh ini
1: monyet. Dan itu terjadi beberapa kali ku mimpikan
2: dengan peristiwa lokasi yang sama kah atau
1: lokasinya beda-beda, tapi kejadiannya sama.
2: Jadi terbang aku,
1: bukan terbang sih aslinya dia.
2: Melayang.
1: Bukan melayang juga.
2: Paham sih maksudnya kayak kita lagi di pesawat NASA kayak gitu kan?
1: Jadi kayak
2: nol gravitasi gitu.
1: Aku kalau berpindah itu aku harus memastikan enggak bisa lewat lampu, nanti kena lampu panas.
2: Benar.
1: Jadi rutenya tuh harus dipersiapkan. Pernah yang paling lucu tuh apa? Dari tiang listrik ke lain.
2: Bukan monyet sih kayaknya kehidupan lu yang dulu. Bajing. Bajing loncat.
1: Jadi aku megang tiang listrik satu, karena di atas itu langit kan, enggak mungkin aku terbang lurus ke atas lagi kan. Badanku tuh kayak enggak punya berat kayak gitu loh. Jadi
2: lucu sih.
1: Dan itu beneran itu terjadi lebih dari 5 kali mimpinya.
2: Ya, tandanya ya itu.
1: Gak
2: ya,
1: ngerti.
2: Artinya.
1: Gak ngerti.
2: Lu punya kemampuan di atas orang-orang normal kah?
1: Gua gitu. Aku punya kemampuan monyet.
2: Aduh. Ternyata ada cara melatihnya juga loh.
1: Emang ada. Cuman aku enggak pernah.
2: Jadi cara melatihnya tuh bikin jurnal mimpi.
1: Iya, tapi kan kamu tahu sendiri. Kan barusan aku cerita, semakin asik mimpinya, semakin abis bangun aku mau tidur lagi. Dan setelah bangun lagi kedua kalinya lupa. Padahal waktu pertama kali bangun tidur yang pertama, inget banget. Aku berpikir, oh ini mimpi ini asik nih.
2: Bisa diceritain nih, jadi bahan nih.
1: Tidur lagi ya.
2: Bangun siapa lagi. Siapa tahu mimpi lagi gitu ya,
1: nyambung mimpinya. Bangun lagi, lupa cong.
2: Kayak di reset gitu. Kayak apa main imbat, cok, gitu, langsung hilang semua ingatannya. Terus tes realitas, memeriksa keadaan sekitar secara rutin saat sadar, seperti melihat jam atau menghitung jari.
1: Oke. Oh, aku punya tangan.
2: Terus ada teknik mild namanya, memberikan sugesti pada diri sendiri sebelum tidur bahwa lu itu akan sadar saat bermimpi. Oh, lu pernah ini gak? Tapi gak berhubungan dengan lucid dream sih. Lu minta bangunin bantal.
1: aku bukan minta bangunin bantal. Aku cuman istilahnya gini, aku besok harus bangun jam 5 pagi, tolong bangunin. Bangun.
2: Gue pernah ngikutin itu loh, minta bangunin bantal.
1: Aku pernah terjadi beberapa kali.
2: Iya. Katanya siapa yang bilangin, temen gue ada pokoknya. Pokoknya lu kalau minta bangunin gak ada yang ngebangunin, lu paling susah buat bangun, alarm gak dengar, lu minta bangunin bantal katanya.
1: Aku gak bilang sama bantal sih, cuman aku ngomong, Tuhan aku besok harus bangun jam 5. Bangunin aku. Bangun. Jam 5 sebelum waker bunyi, bangun aku.
2: Lucunya tuh kayak gini. Gue pernah nyobain, mau nyobain kan. Bantal-bantal bangunin gue jam 6 ya.
1: Oh gitu panturannya.
2: Iya. Bantal-bantal bangunin gue jam 6. Gue udah mulai ini nih, mulai terlelap gitu. Terus ngebayang ini bantal ngebangunin kayak gimana ya nanti ya. Bangun gue. Bantal cancel. Gak jadi. Jangan bangunin gue. Jangan bangunin gue.
1: Kok bisa sih?
2: Gue ngebayangin tuh bantal geser-geser gitu.
1: Takut sendiri.
2: Ya, takut sendiri. Gue mikir kayak gimana nih cara bantal buat ngebangunin gue nih nanti.
1: Ya, apa namanya? Nanti kebayangnya bantalnya ceplak.
2: Iya. Atau nggak nindihin muka gue?
1: Dibekep.
2: Gue saat itu sih mikirnya kayak gini. Bantal tuh geser-geser. Di antara
1: enggak,
2: sadar
1: cong.
2: Di antara sadar sama enggak. Iya kan namanya orang pikiran macam-macam ya kan.
1: Lu terlalu ini.
2: Terlalu takut.
1: Overthinking.
2: Iya, jadi bantal tuh geser. Bantal enggak jadi cancel.
1: Aduh. <cong.
2: laughs> Aduh, ya ampun.
1: Bantal cancel.
2: Jangan dibangunin gua. Ampun deh. Tapi kalau misalkan gue apa ya, misalnya ada job yang dari pagi banget kayak gitu kan, dari jam 5 gue harus bangun, sedangkan nyokap gue nggak ada kan, biasanya alarm hidup gue itu adalah nyokap gue kan.
1: Sama sih sebenarnya sekarang.
2: Iya. Jadi kalau jam 5 gue harus bangun jam 5, kalau ada nyokap gue nggak bangun, alarm tuh gue nggak denger sama sekali loh. Tapi kalau gue tidur sendiri, pas nyokap gue nggak ada, bangun.
1: Wakerku, kalau di sini, suara emakku itu, bukan bangunin aku sih, tapi jadi kayaknya, ya makanya aku menikmatin masa-masa liburanku di Surabaya biasanya, bangun sampai siang.
2: Tenang. Even lu harus menutup telinga lu dengan head. Pon sekalipun sepertinya frekuensi suara beliau itu bakal tembus.
1: Satu, suara. Dua, subuh jam 4 AC-ku dimatiin. Jadi paling kesel banget kan kalau bangun dengan suasana panas.
2: Iya benar. Moodnya udah gak bagus duluan.
1: udah drop duluan mood.
2: Tapi beliau tuh bangun jam 4 terus tidur lagi.
1: Bangun jam 4, masuk kamarku, matiin AC, tidur lagi. Nanti jam 5, jam 6 bangun.
2: Gue pikir jam 4 itu udah bangun aja gitu. Masak-masak, nyiapin sarapan.
1: Enggak, jam 4 juga kali.
2: Ini apa?
1: Kecuali ada sembayangan.
2: Bibinya bosku tuh jam 2.
1: Jam 2 aku baru saja tidur cuy.
2: Makanya kadang tuh gue cerita-cerita gitu kan, pas kita lagi nyantai gitu cerita-cerita. Gue jam 2 udah bangun. Pian jam 2 bangun aku hanya guring jam. Ya kan dia apa dana makan pagi kan.
1: Oh iya ya, nyiapin enggak. Makanya sama aja kan kalau misalnya kita ada sembayangan. Kan mesti bangun juga jam 4 jam 5-an kan masak kan. Yeah. Aku jam maksimal jam 6 aku harus bangun bantuin.
2: Itu udah.
1: Tapi hari-hari sebelumnya udah aku yang prepare.
2: Motong-motong.
1: Ngulek-ngulek. Iya. Yeah. Puas.
2: Ya enggak apa-apa lah, sewajarnya seorang perempuan ya kan.
1: Aku memilih hidup tenang.
2: Udah gue bilang lo punya kamar di bawah aja udah. Tuh jauh lebih bagus sepertinya.
1: Ya, satu
2: AC.
1: Dua, ruangannya lama gak ditempatin.
2: lah kan bisa memfasilitasi lu akhirnya kan kita punya banyak bahan nanti.
1: Kalau kalau aku pakai kamar kaman yang dulu itu, kan aku pernah ciumannya di sana.
2: Eh tapi itu sekarang jadi apa sih?
1: Gudang.
2: Pernah dibuka nggak?
1: Kadang-kadang. Kapan hari si bos bini kan ngebuka, terus ada rayap lagi, akhirnya ngomel. Sampai Mama Seto itu bilang, Ci, kalau kerja itu tangannya yang kerja.
2: Jangan mulutnya.
1: Jangan mulutnya kerja, tangannya kerja. Ternyata dia juga gak tahan.
2: Berani ya?
1: Berani.
2: Kecil-kecil badan berani.
1: Orang Batak, cong.
2: Istimewa.
1: Kata-kata minggu lalu lu lupa.
2: Enggak, maksudnya kan kalau misalkan ruangan itu enggak dibuka kan lembab kan. Pasti kan ya namanya lembab
1: itu. Kalau kan bos laki itu tipe orang yang paranoid. Kata-kata minggu lalu lu lupa.
2: Enggak, maksudnya kan kalau misalkan ruangan itu enggak dibuka kan lembab kan. Pasti kan ya namanya lembab itu.

0: security check.
1: Dan kamu tahu cara bos laki ngajarin aku ronda di sini?
0: Apa?
1: Pertama kan ya pasti kan
0: pintu.
1: Pintu depan. Terus dulu kan ngebenang.
0: Iya, benar. Ngebenang.
1: Habis itu ngecek yang di sini dia kan pakai tongkat kan. Ketek-ketek tuh bagian bawah. Kalau ada yang sembunyi di bawah.
0: Nah, itu tadi yang gue bilang. Suruh ngecek WC, suruh ngecek gudang.
1: Maka lo sampai sekarang kan aku tetap ngecek WC kan. Cuman aku enggak ngecek gudang lagi. Kalau dulu kan awal-awal aku ngecek gudang kan. Nyalain lampu, aku ngintip.
0: Ada apa enggak?
1: Jadi kadang-kadang aku juga ini kadang takut kan, tiba-tiba ada yang bak.
0: Iya. Ngapain, Mbak? Lu tadi malam aja gua mau iniin uban lu ketakutan. Lari, lu pikir ada apa emang?
1: Lu kayak mau ngambil uban tapi kayak nunjuk. Jadi aku tuh kupikir kamu nunjuk sesuatu di belakangku. Kan hatiku kecil.
0: Baiklah. Iya. Oke. Kita udah jam 10.57 kalau udah.
1: Kayaknya hari ini banyak bercanda.
0: Iya, banyak bercanda. Iya deh, terima kasih banyak buat semuanya. Ketemu lagi ntar minggu depan ya. Di awal bulan
1: Agustus.
0: Agustus tanggal 6. Bulan depan 31 lagi ya.
1: Iya.
0: Lama banget sih, ya Allah. Padahal cuma beda sehari loh. Tapi kayaknya itu panjang banget bulannya.
1: Aduh. Ya, perhitungan biaya bulanan soalnya.
0: Iya. Minggunya 4 lagi.
1: Mending minggunya 4 daripada 5.
0: Iya juga sih. Tanggal 30 minggu tanggal 30, tanggal 31-nya baru gajian. Ya ampun.
1: Iya. Kalau di sini tanggal 1.
0: Bulan depan maksudnya. Kalau ini kan hari Jumat, besok gua ada gajian, alhamdulillah. Aman gua. Yaudah, kita pamit kalau udah. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan tidak ada terjadi sesuatu. Atau mungkin kalian malam hari ini karena mendengarkan Lucid Dream tadi, jadi terbawa-bawa gitu.
1: Iya, siapa tahu ada pengalaman mimpi apa.
0: Nanti ceritain minggu depan ya. Kita ketemu lagi di cerita malam minggu depan. Enok Tarian pamit.
1: Jin pamit.
0: Keep station all in BS1 ONN FM.
1: The number one. Horror station in Banjarmasin.
0: Bye-bye.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care 101.9.